0: Pandawa Radio. Temukan inspirasi dari kisah hidup para tokoh lokal hingga nasional di program Sudut Mata. Secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher. Membahas perjuangan, pemikiran, dan nilai-nilai kehidupan. Bersama Mas Tur Taher, setiap Selasa pukul 9 pagi hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Ikuti dan temukan kisah-kisah penuh makna dari sudut yang berbeda hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher. Program ini disponsori oleh Topnet Internet Cepat Tanpa Batas.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Tahukah Anda, pemakaian listrik terbesar di kantor berpusat pada pendingin ruangan dan alat elektronik. 37% total emisi CO2 datang dari sektor listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, batubara, dan minyak bumi. Pertanyaannya adalah, seberapa boros penggunaan listrik di kantor Anda dalam 1 bulan? Apakah AC di kantor harus benar-benar dingin sampai karyawan harus menggunakan baju berlapis? Atau komputer dan printer selalu menyala pada saat makan siang atau ditinggal pulang? Kepedulian akan hemat energi bisa dimulai dari kantor. Dengan cara gunakan lampu hemat energi, pertahankan suhu AC di posisi 25 derajat Celcius, buka tirai jendela bila memungkinkan, dan matikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan, bukan pada posisi standby. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
2: Jangan ditunda lagi.
1: Kita lakukan sekarang.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio. Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar menampakkan wajah yang berseri-seri serta bertutur yang baik sesungguhnya merupakan perkara ringan. Namun demikian, bagi sebagian besar kita, hal itu seolah demikian berat untuk dipraktikkan. Yang memprihatinkan pendengar, gejala ini juga menimpa sebagian para penuntut ilmu agama, di mana sikap mereka demikian kaku terhadap orang-orang awam. Berjumpa dengan orang lain adalah perkara yang biasa dalam keseharian kita sebagai makhluk sosial. Karena tak mungkin kita hidup menyendiri dari orang lain. Kita butuh saudara, butuh teman, dan kita butuh orang lain yang tak biasa alias luar biasa bila kita dapat mengamalkan tuntunan Allah dan Rasulnya kala berjumpa dan berkata. Kenapa demikian? Karena di zaman kita sekarang, adab-adab Islam sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mungkin karena kebodohan atau karena ketidakpedulian mereka. Kemudian pendengar, ada pula yang berdalil dengan tabiat, yakni ada sebagian daerah di negeri kita ini di mana orang-orangnya bertabiat kaku, cuek, dan sok tak peduli. Sehingga bila bertemu dengan orang yang mereka kenal sekalipun, sikap mereka seperti tak kenal. Tak ada senyum, tak ada sapaan. Lebih-lebih bila berjumpa dengan orang yang tak mereka kenal walaupun duduk bersama-sama dalam satu majelis. Ibaratnya kalau kita tidak menegur dan menyapa terlebih dahulu, mereka pun tidak akan menegur dan menyapa, benar-benar cuek dan kaku. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kaum muslimin untuk berlaku baik kepada sesamanya, rendah hati kepada saudara dan penuh tawadhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya dalam surat Al-Hijr ayat 88, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendahkanlah sayapmu kepada kaum mukminin. Maksud dari ayat tersebut adalah bersikap lunaklah terhadap mereka dan perbaiki akhlakmu terhadap mereka karena mencintai, memuliakan, dan mengasihi mereka. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 159, "Walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik." Sekiranya engkau bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Pendengar yang budiman, bersikap ramah kepada saudara dan bertutur kata yang baik jelas merupakan amalan kebaikan. Bahkan bila seseorang tidak mendapatkan harta untuk disedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mengucapkan kalimat yang baik dapat menggantikannya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, faman lam yajid fa bikalimatin thayyibah." Jagalah kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Namun siapa yang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa disedekahkannya, maka dengan berucap kata-kata yang baik. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam Al-Minhaj, hadis ini menunjukkan bahwa kalimat thayyibah merupakan sebab selamat dari neraka. Yang dimaksud kalimat thayyibah adalah ucapan yang menyenangkan hati seorang jika ucapan itu mubah atau mengandung ketaatan. Ibnu Battal rahimahullah juga berkata dalam Fathul Bari, kalimat thayyibah teranggap sebagai sedekah dari sisi di mana pemberian harta akan membahagiakan hati orang yang menerimanya dan menghilangkan rasa tidak senang dari hatinya. Demikian pula kalimat-kalimat yang baik. Maka keduanya, yaitu pemberian harta dan ucapan yang baik, serupa dari sisi ini. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, kata-kata yang baik adalah sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin taliq." Jangan sekali-kali engkau meremehkan perkara kebaikan walaupun hanya berwajah cerah ketika engkau bertemu dengan saudaramu. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu berkata, hadis ini menunjukkan bahwa berwajah cerah, berseri-seri kepada kaum muslimin dan menunjukkan rasa senang kepada mereka merupakan perkara yang terpuji, disyariatkan dan diberikan pahala bagi pelakunya. Beliau juga mengatakan, cukuplah bagi kita akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini dan sifat beliau yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala bersihkan beliau dari sifat yang sebaliknya seperti tersebut dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 159. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Masih dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah." Senyumanmu di wajah saudaramu seagama adalah sedekah. Maksud hadis tersebut adalah engkau menampakkan wajah cerah, berseri-seri dan penuh senyuman ketika bertemu saudaramu akan dibalas dengan pahala sebagaimana engkau diberi pahala karena mengeluarkan sedekah. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata dalam syarh Riyadhus Salihin, sepantasnya ketika seseorang bertemu saudaranya ia menunjukkan rasa senang dan menampakkan wajah yang manis, cerah serta bertutur kata yang baik, karena yang demikian ini merupakan akhlak sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sikap seperti ini tidak merendahkan martabat seseorang, bahkan justru mengangkatnya. Ia pun mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sallallahu alaihi wasallam selalu cerah wajahnya, tidak kusut ketika bertemu orang lain dan beliau banyak melempar senyuman. Karena itu, sepantasnya seseorang berjumpa saudaranya dengan wajah yang cerah dan mengucapkan ucapan yang baik, sehingga dengannya ia dapat meraih pahala, rasa cinta dan kedekatan hati, di samping jauh dari sikap takabur dan merasa tinggi dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Sungguh wajah yang cemberut atau tanpa ekspresi, dingin dan kaku, tidak pantas diberikan kepada sesama muslim, karena hal itu menyelisihi apa yang dititahkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yang seperti itu seharusnya ditunjukkan kepada orang-orang kafir dan munafik, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 73, "Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghludz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir." Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik serta bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat kembali mereka adalah jahannam, sebagai sejelek-jelek tempat kembali. Meskipun begitu, bila si orang kafir diharapkan mau masuk Islam, kita sepantasnya menampakkan wajah yang manis ketika berjumpa. Namun, bila sikap baik kita ini justru menambah kesombongannya dan ia merasa tinggi daripada kaum muslimin, maka wajah cerah tidak boleh diberikan kepadanya. Al-Syeikh Al-Uthaymin rahimahullah juga mengatakan, wajah yang cerah, manis termasuk perkara kebaikan, karena akan memasukkan kebahagiaan pada saudaramu dan melapangkan dadanya. Kemudian, bila wajah yang berseri-seri ini digabungkan dengan tutur kata yang baik, akan tercapai dua maslahat, yaitu wajah yang berseri-seri dan tutur kata yang baik. Nabi SAW menyatakan dalam sabdanya, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Takutlah kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Maksudnya adalah, jadikanlah pelindung antara kalian dan neraka walaupun kalian bersedekah hanya dengan sepotong kurma, karena hal itu akan dapat melindungimu dari api neraka jika memang Allah subhanahu wa ta'ala menerima sedekah tersebut. Namun jika kalian tidak mendapatkan sesuatu pun yang dapat kalian sedekahkan, maka ucapkan kata-kata yang baik ketika berjumpa dengan saudara seiman. Misalnya engkau berkata kepadanya, bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kabar saudara-saudaramu? Bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan yang lainnya? Dan yang semisalnya, karena kalimat-kalimat seperti ini akan meresapkan kebahagiaan di hati saudaramu, sehingga kata-kata yang baik adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengannya akan diperoleh ganjaran dan pahala. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini mengenai bertutur kata yang baik dan berkata manis. Semoga bermanfaat dan semakin menyemangati kita agar senantiasa berkata baik terhadap saudara-saudara kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Khalifah Sulaiman Al-Qanuni adalah salah satu Khalifah Turki Utsmani yang paling lama memerintah di antara para Khalifah yang lain. Beliau bertahta selama 46 tahun dengan prestasi yang luar biasa. Salah satu jasanya adalah memperkuat peraturan kekhilafahan Turki Utsmani dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panutan utama. Karena jasa inilah ia dijuluki Al-Qanuni. Khalifah Sulaiman dikenal sering beramal soleh, banyak berpuasa, qiyamul lail, dan keadilannya terhadap masyarakat. Perhatikanlah bagaimana ia mengakhiri hidupnya. Karena akhir kematian seseorang adalah penilaian akhir dari kehidupannya. Ketika Khalifah Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah hendak dimakamkan, terdengar wasiat bahwa sebelum kematiannya, beliau meminta dikuburkan dengan sebuah kotak yang terkunci miliknya. Keluarga dan orang terdekatnya tidak berani membuka apa isi kotak itu. Para ulama khawatir jika yang ada di dalam kotak itu adalah intan berlian yang haram dikubur bersama jasad mayat. Maka akhirnya sepakatlah para ulama untuk membuka kotak tersebut. Setelah dibuka, ternyata yang ada dalam kotak itu adalah kumpulan kertas-kertas usang yang merupakan fatwa-fatwa dari para mufti dan ulama. Karena beliau dikenal tidak berani membuat sesuatu peraturan kecuali meminta fatwa dari para mufti daulah dan para ulama. Salah satu fatwa yang ada dalam kotak tersebut adalah permintaan Khalifah Sulaiman kepada mufti daulah Utsmaniyah saat itu, yaitu Abi Sa'ud Afandi rahimahullah, untuk menjelaskan tentang hukum meletakkan kapur di ranting-ranting pohon di istana kekhalifahan agar semut tidak masuk. Kapur-kapur ini bisa jadi membunuh semut-semut itu. Maka Abi Sa'ud Afandi saat itu memfatwakan bolehnya pemakaian kapur itu agar semut-semut tidak menyebar ke istana. Setelah membaca lembaran fatwa itu, Mufti Abi Sa'ud Afandi rahimahullah menangis terseduh-seduh seraya berkata, "Engkau telah menyelamatkan dirimu wahai Sulaiman. Engkau telah menyelamatkan dirimu wahai Sulaiman. Langit yang mana yang akan menaungiku dan bumi yang mana yang menerima kami semua jika kami salah dalam fatwa-fatwa kami." Pendengar yang dirahmati Allah, itulah Khalifah Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah. Walaupun ia dikenal dengan Al-Qanun yang berarti sang pembuat peraturan, namun ternyata peraturan-peraturan yang dibuat itu tidak pernah terlepas dari pemikiran para mufti kekhilafahan. Dengan demikian, Sulaiman rahimahullah membawa kertas-kertas fatwa itu karena dikhawatirkan ketika ada yang menggugatnya di hari akhir, baik dari kalangan manusia atau hewan sekalipun. Ia ingin sekiranya ia membawa kertas-kertas itu sebagai hujah di hari penghisaban. Masya Allah. Nah, yang menjadi inspirasi kita hari ini adalah tentang kehati-hatian sang khalifah yang cerdik dan soleh ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah singkat ini. Demikian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pandawar Radio. Temukan inspirasi dari kisah hidup para tokoh lokal hingga nasional di program Sudut Mata. Secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Membahas perjuangan, pemikiran, dan nilai-nilai kehidupan. Bersama Mastur Taher, setiap Selasa pukul 9 pagi hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Ikuti dan temukan kisah-kisah penuh makna dari sudut yang berbeda hanya di Sudut Mata. Secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Topnet Internet Cepat Tanpa Batas.

0: 바보같이 아쉬운 많은 노래가 하늘을 닿기를 당신 향해 밤새운 내 기도가
1: 반다와 라디오

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, suatu hari dua orang sahabat menghampiri sebuah lapak untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya ternyata melayani dengan buruk. Mukanya jutek alias cemberut. Orang pertama jelas jengkel menerima layanan seperti itu. Yang mengherankan, orang kedua tetap enjoy atau tenang, bahkan bersikap sopan kepada penjual itu. Lantas orang pertama itu bertanya kepada sahabatnya, "Hey, kenapa kamu bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?" Sahabatnya menjawab, "Loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bersikap? Kitalah yang seharusnya menjadi penentu atas kehidupan kita, menjadi penentu atas sikap kita, bukan orang lain." Tapi dia melayani kita dengan buruk sekali, bantah orang yang pertama. Ia masih merasa sangat jengkel. Iya, tapi itu masalah dia. Dia mau berwajah cemberut, sedang bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk, dan lainnya. Toh itu gak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi hidup kita. Dan bagaimana kita bersikap? Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Sahabatnya bijak menjelaskan. Nah, pendengar, tindakan kita kerap dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semula pemurah, tiba-tiba ikut-ikutan jadi sedemikian pelit kalau harus berurusan dengan orang itu. Mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja, kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain dulu? Jaga suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak dan bersikap. Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah beraktivitaslah sebagai pemenang kehidupan. Berusahalah untuk tetap berbuat baik, sekalipun menerima hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, tetap manis di tempat yang sangat pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, tetap bekerja dengan tulus walau ada halangan di depan, tetap sabar di tengah gelombang fitnah dan ujian, serta tetap tenang kala menghadapi badai kehidupan yang sangat dahsyat sekalipun.
3: Demikian inspirasi pagi kita kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa, ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya Arji Nara siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.